0: si penjawab matur sebu sagalangkung cukan
1: ataupun tantana
0: engke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sagalangkung cukan tengki datretan Supriyadi sagalangkung pendiri Bereci tengki sebedi atang

Antara pula pemirsa, thank you sesat transfer nikah juga beda perilfun, thank you seperti atanya pula thank you alhamdulillah saya ngarep makin nikah perilfun nikah tantona menarik tantona thank you saya ngarep makin nikah siang kak saya ngarep makin tantona kalau pun tema

0: di Roma tahun 1960.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum.

0: guru tak semua karuan lah.
1: Cik ring iso raten, kak berkak, ya, dok dok abin ke samper.
0: Kasih sana, kali rona keleke.
1: Katina apa, Nom?
0: Ya, dua anak kasih, berkika dua anak latihan.
1: Aduh, ika boleh.
0: Saya pun tak setia, apa orang repot buruk. Kau nak semacam jangan cak.
1: Aduh, ki.
0: Ika suci. Kamu nikah.
1: Nah, kini kekulatannya kambian jadi berjenguk cak saboran. Nah, ini sambil biannya yang menom. Jangan kau lupuk. Mungkin nak lu sambil pak kamar aduk. Gimana?
0: Mana bi? Kita yang pun patung pun salah jalan kerak pun tak.
1: Beberapa menom. Beberapa tangan nom jadi tong ke senom.
0: Nyaksap.
1: Ki.
0: Empon, bazar makanan lah tu ni.
1: Aduh.
0: Tak. Saya mau janji Pak Haji Burhan. Moga tetap ke kecil bersama.
1: Amin.
0: Buat tahun ni kan boleh tak ada, boleh.
1: Bodoh. Bodoh.
0: Laju ada tekuna kelung ke nikah.
1: Aduh. Bu, engki kau. Bu,
0: macam-macam. Pumpon.
1: Tak ada. Ki.
0: Tak saja nak boleh kaki.
1: Engki. Langkong makamah. Ki.
0: Bagus-bagus. Aku cakap kau buat yang penting. Kau nak ikan ikan.
1: Nak ikan ikan. Aku
0: poter badana. Pokoknya pun sempurna. Matur sakalang kong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalang kong. Dapat Haji Kamaruddin. Alias Pangeran Bukabo. Saropaki juga napa inggi. Pemerhati sekaligus nika pecinta budaya Madura. Tegi kong langkong nika tanderetan udah bobo kempuk. Siampon kapele minangka kangkui latihan di dalam acara karawitan udah beding genting. Tice munisi beri baci. Ane pai nom enom ki. Cak inom kapi beda anu beda ator negas beda jenom saparo beda separapat beda juga jenom kapi. Namun lebih jelas sanggup kan dari boleh baji kama kita kau meyak leruan. Ebingking epon baji kama rutin unika berdepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk boleh Mas Ari.
1: Bisa masuk boleh. Bokok menembian tak ada embian si kaposang nak karpuk. Tak posang kak kau letan. Kini kau nesan aku lakan umat nombor. Kau dah ngocak ki. Makmun mempuk si setong tak masuk kaposang. Makmun bula mak tak masuk tak ada ring kaposang. Kenapa nom? Boa ni kubu masalah budaya cong. Masalah budaya. Enten kau lakun main mata. Kibu faktor. Nyonya nambian, mempuk ambian. Mun kelung kan sebila pun ni sabuk nyaman. Cik liuli boleh. Ada ikul na boleh buk ambian. Buk ambian ni abin kak kelung. Jandok reman aku. Okey. Okey.
2: Tapi sana apa cak nak kau lupa kelumpunan?
1: Oh, cak ambian 6-6 persediaan dah kun sapolo. Tak kun kari mampak bu. Kini kita ni ngasak. Aduh, kini kan lah kari buntel, lah kari cekak jan. Benih bahayol lah bu, mbon. Cak sik ngosik na, ambian ngosik kelumpi bu. Oh, nyaman, suara na nyaman, bon. Aduh, lanjut kibuk salam ke pasir buk.
2: Ya kerja lewat udara.
1: Anggi lemalam sembiak.
2: Pemaja pikiran serang terhibur masyarakat.
1: Nah, kini ngambian jasin ngemang. Rangkain neki apa rengkau lentar ke pagi kamarudin. Mungkin munkul 12 kebudi ke sakko. Menyak ring latihan ke sakko. Okey.
2: Okey.
1: Pasal nak redung je. Bonang kau latihan. Kan sambil berdebi jambi nembian. Hai.
2: Ni kan masalah dia tak pasal kan. Nanti aku aja boleh kelak.
1: Okey. Lanjut.
2: Tak goni sosi. Saya tak nak sehari kelak. Saya
1: tak nak
2: produk yang hari. Boleh saya tak sebut. Saya jambitan ya. Kalau saya biar Pak Haji Burhan. Kurus harus beda Pak Bukabu. Boleh beda Pak Alis Pratama. Pak Razi Cukun. Pak Isan Cukun.
1: Thank you.

0: Sexy.
1: Asep.
0: Anu, jika ada yang kata, Mbak Cempaka.
1: Cempaka.
0: Selamat sore.
1: Pasir, Bu.
0: Ya, sore. Oh, kita Arindi, lupa, Pak. Selamat sore, selamat sore.
1: Bu Karindi.
0: Saya sebut dulu, Ci. Saya bongkasan, ya, sore, kita Pak Ender kita, sore, Mas Panji Ketawang. Selamat malam. Selamat malam. Ipon, saya ingin tersimin, Mas Sore.
1: Thank you.
0: Kalau nyuana pamitan, minta puan.
1: Ingat bang pengkir bu.
0: Mungkin minta telepon Mas Arif.
1: Bu, jelep bu, pun jelep kan, nunggala sapo, anu totop lah.
0: Bu, ki. Siap sapo.
1: Oh, ki. Engki.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekalangkong dek nyonya Fator Jepon ki Rabu malam mangkin di bingkeng Jepon. Selamat malam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tiga sir.
2: Iki.
1: Ki, mak bau di imbia ni kebosan pun Pak Erdin, ntar kamu tiga sir.
2: Di kebosan siapa?
1: Pak Erdin lah, imbian, elang ni,
2: duk. Ntar ronjongan.
1: Oho. Kau enggak onjengan, biar nak bolong, jadi enggak pasir aku bolong, biar nak lebur, mana tak bosan ni. Abit, bulan darah jolo nanzer, ki, makin dap datang bon ki.
2: Kita tidak perlu kapal sejaris.
1: Iya kapal, ki pon dah ni kini, kejar nyari boleh jar. Nyari, ki nyari penerus budaya Madura jar, ki.
2: Okay.
1: Mau nembian adaptar nyaman nganggu rock lah besok. Bisa je. Eh? Dua-dua ada mas je.
2: Kita bisa je.
1: Mau tak bisa munggu nganggu rock je. Ya. Bisa je anak. Ba, nembian suara nak nyaman gini. Anu. Ki. Nga ni bini anjar. Puh. Mpun. Puh. Bahkan ku li menimbian. Aduh, ampun.
2: Lagi umur 6 lekor.
1: Gigi, syukur. Lanjut, sir. Salam, sir.
2: Salam, pertama kan kundian. Terima kasih juga, sir. Cukkan ke guru pada Mama Benar. Cukkan pada Bang Jeki, pada Bang Dika. Pada Pak Ciesian, gabungan, Pak Ci.
1: Gigi.
2: Cukkan pada Pak Irma, ki kesetua aja no kan dia?
1: Ki, kelangkong ki, sir.
2: Kelangkong bukan aja awal
1: ya. Sami-sami.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring dengan biar saki kenting seterus sepon ki. Mat malam kangkui nomor nompu gempuk se malam mangken. Rabu ikin toh panjenengan di kasarang RRI. Dalam acara budaya matur libat kenting-kenting.

efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan? Atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Sumenep malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat dari berbagai di manapun Anda berada, dengan terdengarnya Irma lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini.

0: etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.

0: saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
2: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada nol kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Tapeda, PPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Betul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian?
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: diusulkan lagi? Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
2: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Iya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dewey, Mbappe!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
0: Catatan peristiwa.
4: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50, juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini, bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Wawancara Pro 3
1: RRI. Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita tadi, kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang dilaunching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng yang kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng. Apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan, dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan. Demikian, Mas.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana juga, Pak Adit, ya, pemerintah menjaga itu, Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini, Pak Adit. Ya. Ya. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mau tambahkan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu, Pak Adit?
4: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor sumber daya alam melalui Danantara seperti Indonesia. Sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan. Karena melalui satu pintu. Karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu. Pemerintah akan mengawal itu begitu ya, Pak Adit ya?
4: Iya, pasti.
1: Ada keseimbangan karena antar berbagai kebutuhan begitu ya, Pak Adit?
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu. Sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung. Pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5. Campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penawaran energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B50, B10, B15, dan seterusnya. Terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri, pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang ini sudah diuji coba dulu di 2 produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya, nah dari 6 sektor yang sudah diuji coba ya, Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utamanya untuk yang mana dulu ini, Pak Adit, B50 ini?
4: Semuanya
1: begitu.
4: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena dia diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya. Sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya, tadi sebenarnya target besarnya Pak Dit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
4: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau ya, kita melihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi sampaikan untuk menghemat devisa impor ya.
1: Yeah.
4: Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar, dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka. Karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya Pak Adit?
4: Sangat banyak,
1: ya. Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya Pak ya, Adit ya.
4: Betul,
1: ya. Nah sekarang ini kan ya, CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak ya, bumi. Kemudian para ekonom ya, muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah, bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu Pak?
4: Nah, begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yeah, yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Yeah. Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi
1: yeah,
4: apa biodiesel B50 ini, sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan yeah, untuk tadi disampaikan tadi. Apa jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka, sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat, seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan, yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi
1: yeah,
4: sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu.
1: Artinya
4: yeah, memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Yeah. Ya. Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung lah oleh pemerintah begitu ya.
4: Jadi itu, Pak Adit, karena ya, ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Ya. Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
4: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia.
1: Ya.
4: Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia, karena mereka ini adalah sumber 50.
1: Silakan okay, Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan
4: lagi. Oke. Okay. Yeah. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
4: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia di global itu pangsa kita 50%.
1: Yeah.
4: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor di dunia
1: yeah,
4: gitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan mengutamakan kepentingan di dalam negeri, yeah, banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan apa namanya pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
1: Yeah.
4: Dan kita ingat sebelumnya itu Pak, kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa,
1: yeah,
4: terkait dengan minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini.
1: Yeah.
4: Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Iya, yeah. Pak Adi mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
4: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena apa namanya dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga minyak dunia hingga ya, di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal lain, manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Serta yeah, dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia,
1: yeah,
4: di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah.
1: Yeah.
4: Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi.
1: Yeah.
4: Dan inilah yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini.
1: Yeah.
4: Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
1: Yeah. Baik kalau begitu.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya. BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih? Apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik? Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu ke depannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: pagi. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah Pak Caswa, gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit, seperti itu.
1: Tapi mas awam, perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul sekali, ini iya. Bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja.
0: Mm-mm. Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena iya. Mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya, karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Oh. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita nggak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu dengan tadi.
1: Dengan pangan. Itu yang saya pertanyakan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain penggunaannya, kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Yeah.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Yeah.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya. Yeah.
1: Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Iya.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000 satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Gitu. Iya, baik.
1: Ya, makasih ya Bung Wisnu.
0: Baik,
1: ya.
0: Pak Jaswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Jaswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya. Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel. Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Bersih ya.
0: Iya,
2: udah pupuk, udah lembas, udah keren gitu, ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wow, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin mereka juga harus only biodiesel lah begitu
0: pada
2: intinya. Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Supaya ada tahanan mesin, Mas. Iya, kalau dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih.
2: Jadi harus disiapkan mesin yang only biodiesel.
0: Biodiesel.
2: Gitu. Oke. Dipaksa, Mas, regulasinya, karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel, Mas, supaya kompatibel, Mas.
0: Oke, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih, Mas. Kan katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus, Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Okay.
2: Gorengan,
0: ini
2: kan tidak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke.
2: Okay. Mengurangi ya, Mas, ya, bukan. Oke, okay. Terima kasih, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih,
2: Mayat. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari, Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam.
3: Kabarnya baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Untuk mengenai topik di Kopi Pro 3 malam ini menarik ya, Bang. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh, Bang. Kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia, cocok. Itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh, Bang.
0: Oke.
3: Nah, satu sisi, kalau kebun sawit makin banyak, itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan, yang tantangan buat B50, masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu, Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh, Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya, tadi kata Bapak tadi aku monitor ya, Bang. Bapak tadi
0: ya, narasumber tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini. Ya cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Jadi itu komentar aku buat dari 50.
0: Oke.
3: Itu mudah-mudahan untuk yang terbaik aja buat.
0: Oke. Okay. Baik Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih Bang Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini, Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman Pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari, Pak Andi.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Ya, tanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini, menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak di gabungan, di opos, gitu, ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah diopos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys, dari kondisi mesin gitu.
0: Itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya, saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pemakaian atau pengharga karena minyak tanah lebih murah.

Ya, memang banyak ini ya, pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
1: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis

Jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Ini kan masuk, ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, otak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: serta tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
5: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
3: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam intensifikasi produksi vaksin. masalah sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena tanaman juga sawit itu punya dampak lingkungan.
6: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
7: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan ras dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
8: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
6: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
9: Editorial. Bagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ahli Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
10: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya, dari yeah. 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
6: Yeah.
10: Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
6: Yeah.
10: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, nah, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setannya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto-ignition, lebih mudah untuk terbakar.
6: Yeah.
10: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
6: Yeah.
10: Kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri,
6: yeah.
10: Campurkan tambahannya itu.
6: Jadi maksudnya ya, engine yang dioptimasi di apa Pak, di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
10: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan.
6: Yeah.
10: Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel semakin ditambah, ya, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau
6: yeah,
10: kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
6: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
10: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
6: Oh, begitu.
10: Kita 1-3% gitu ya.
6: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50?
10: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
6: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
10: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih, apa namanya, lebih terkini, dan dia biasanya, misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
6: Ya.
10: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2.000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
6: Ya.
10: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya. Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan 50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
6: Ya. Tapi itu saya kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
10: Saya kira nggak harus seperti
6: itu. Nggak harus seperti itu ya.
10: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
6: Ya. Jadi
10: relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel. Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar kita menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
6: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
10: Iya, nggak perlu khawatir.
6: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya, demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Ya, rumah kaca ya. Lebih
1: terus mengurangi itu apa
0: impor
1: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak, misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sih, ada sedikit. Tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto atas
1: tanggapannya. Ya, sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang pelarut ya. Nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh Bung
0: Wisnu.
2: Bismillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Ya, ini satu kabar bagus. Bung Isni sebenarnya. Yeah. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini, Bung Isni ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya. Itu sudah diinikan nggak ya nilai kefungsian dari biosolar ini, B50 ini kan hibrid gabungan dari 50% fosil, 50% sawit kan gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari bumi kan? Betul. Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Selat Hormuz gitu kan. Masih impor kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa dulu kan. Ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan? Itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit ini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil. Tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, 1x24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pengisiannya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu. Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after sales-nya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matur tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya.
3: Iya, aman.
0: Amin, ya. Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda yang sudah masuk, ya wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Waduh, Bung Fajar disebut ya, lagi tidur beliau.
3: Ya silahkan saja lah yang namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatu itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak kejungatan kerangkaan, itu sudah biasa lah. Ya apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok yang mungkin ya dialihkan lagi sembari pinggir saya seperti itu saja.
0: Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal yang terlalu banyak Pak.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum ada, mungkin di tempat Anda masih belum ada juga karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Serum Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Agus. Ya. Gimana kabar ya di Jakarta Selatan, Pak Agus?
4: Baik sih. Ini tadi suasana juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya, di 50 itu bagus. Karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang apa nggak cuma di 50, sebenarnya dari mulai di 20, di 30, di 40,
0: yeah,
4: itu teman-teman dari user ya di, itu banyak keluhan sebenarnya dari itu. Dan kebetulan saya tergabung di agungnya IATU, Ikatan Riset Otomotif. Nah ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu. Ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena ganti sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya?
4: Betul, karena memang karakter produknya itu dengan penambahan PAM 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap kendaraan mesin ya. Itu satu. Apa injektor menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter. Nah, itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam B40 sekarang B50. Dari B20 pun sudah mulai terasa itu. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah terlalu ngegas di sistem ini terlalu ngegas. Kita boleh lah kita menjadi mengkati, tapi ya dan sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah, sebenarnya di Indonesia kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya. Sampai kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa itu hanya ban produk sawit kita.
0: Okay. Ya kan?
4: Nah, sementara sawit ini dikomilah kakang-kakang ini. Jelajah-jelajah sawit kan luar biasa.
0: Yeah. Kan? Oke.
4: Okay. Nah, mereka lobbynya kuat gitu loh.
0: Yeah, oke. Okay.
4: Kebetulan saya ini dimiskin di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah, kita kalah ini. Jadi sementara dia di sekarang udah di 50 ya.
0: Oke. Okay.
4: Target dulu cuma sampai 20.
0: Iya.
4: Sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Kan memang artinya begini. Kita jangan nggak salah satu sementara ini. Ternyata itu
0: langsung intinya saja Pak Agus ya.
4: Ya. Solar itu kita sebenarnya importnya itu nggak banyak. Tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara konsumsi moga itu adalah dengan bioetanol. Nah, ini sebenarnya pemerintah harusnya lebih fair gitu loh.
0: Iya, oke. Okay.
4: Dan itu mengurai impor gitu. Mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu.
0: Okay.
4: Ini yang mentang-mentang yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Oke, okay, baik Pak Agus.
4: Yang negatifnya itu benar-benar diminta lah teman-teman kita di karena nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
0: Ya, yeah. Oke okay, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain, waktunya terbatas. Baik, terima kasih dari Pak Agus di Jakarta Selatan. Kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat pagi dini hari Mas.
0: Iya.
5: Injury time ya.
0: Ya, silakan.
5: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya, apa?
0: Iya, betul.
5: Biosolar.
0: Solar campur sawit.
5: Khusus biosolar ini udah statusnya itu Udah terbarukan berarti ya?
0: Iya.
5: Udah bisa terbarukan.
0: Ya, setengahnya terbarukan.
5: Iya. Kecuali Pertalite apa, yang bensin ya, yang apa. Aha, tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
5: Ya, diesel-diesel aja. Tapi bagus lah ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu. Sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor gitu.
0: Oke.
5: Okay. Iya, itu harus diubah itu.
0: Oke. Okay.
5: Perilaku itu bagaimana caranya itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yeah. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau, kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
6: Selamat dini hari, Bung Wisnu Ardana dan Bung Safwan. Aduh, aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
0: Okay.
6: Melihat program ini, yeah. Waduh bagus sekali. Mm. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan program, iya programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah apa pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu, iya. Ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan.
0: Iya,
6: itu baik. Saja Bung Wisnu.
0: Iya. Terima kasih.

kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Ini pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas kehidupan kita.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
3: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
3: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
4: Jadi 2.000
3: murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Away. Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan 1 tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joherman Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joherman Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya,
1: tindakan OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi?
2: Oh ya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya, tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk badan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada. Nah, jadi karena mahal dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh, ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya, antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini, kira-kira, saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan Bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang kasihlah aku ya,
1: kan gitu. Kode-kodenya
2: 40% atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia gitu ya kan, harus di store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman, biaya mahal dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit, ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktek sama ini juga udah pernah nih kasus kayak gini di satu daerah yang bupatinya kena OTT, ya minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini, suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ya, ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut. Ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya. Beliau menyoroti biaya hidup nih kayaknya. Jadi bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal. Kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
3: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk beri pemilih-pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lagi sogokan itu ya yang main politik itu bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan gajinya kecil cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
3: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat. Bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya. 2M. Baru dia jadi Sekda. Jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, Pak Atong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir, ya,
3: capek
1: ya?
3: Nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Ya, Prof. Itu yang paling jauh mana sih Prof besarnya kemenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
3: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena kena efisiensi. TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat. Ya, wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka nggak berwenang bupati itu contohnya. Jadi bukan soal kewenangan yang besar, yang berkuasa. Ya. Tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
3: Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Haryanto, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih mendalam, katakan gitu mungkin. Pikiran Pak Haryanto semacam itu, saya kira betul itu Pak Haryanto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah, dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan, di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, di Sukoharjo ini kan juga Sukoharjo. Kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah, kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah, itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita. Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah, ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan, saya kira, sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharman Sajohan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Ya, amin. Sama-sama.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu di digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
4: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: Catatan Peristiwa.
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter. Tinggi 433 kaki, tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
2: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan Salim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
4: Alhamdulillah.
2: Pak, kalau kita bicara sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun, kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
4: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya, itu sudah dimasukkan ya, terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
2: ya,
4: dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya, bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya, untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini, dan memang negara-negara lain pun gitu ya, itu sudah menerapkan hal yang serupa ya, terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu, kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya, kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
2: Hanya memenuhi kewajiban, namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
4: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur, di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya, ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu, untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya, kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga, agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah, kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merantai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak. Itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu, dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu, dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya. Di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak masih yang misalnya.
2: Poin pentingnya banyak ya.
4: Poin pentingnya gitu. Misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen. Karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, yaitu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga, undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu. Sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua. Komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
2: jembatannya RUU dihilangin ya berarti ya, jembatan.
4: Baik. Komite sekolah itu berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu menanamkan karakter, nggak seperti itu. Nah, jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
2: Yeah.
4: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, yang membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
2: Yeah.
4: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
2: Yeah.
4: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Itulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu.
2: Yeah.
4: Dan memang ini setiap zaman ada.
2: Yeah.
4: Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90, pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkat yang muda itu dinilai selalu betul. Itu gap antar antar generasi selalu begitu kok.
2: Iya
4: ya kan. Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an 90-an di sekolah, pasti orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbuah dan sebagainya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
2: Baik.
4: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
2: Baik.
4: Juga penting dan masyarakat.
2: Iya.
4: Iya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan. Sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri, ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya. Kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya. Satu, yaitu apa, kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah ini kan dua foundational skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita, misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya. Karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas. Ya, dari negara-negara yang ikut PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu.
2: Ya.
4: Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Apa kata Bank Dunia? Anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar. Schooling without learning. Mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja,
2: yeah.
4: belum mendalam gitu.
2: Baik.
4: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, yeah. kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
2: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya, di dalam undang-undang, seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai?
4: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
2: Iya, iya,
4: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sisdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu atau tunjangan profesi guru gitu. Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 yang saya baca.
2: Okay.
4: Guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000-1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya, alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu, tapi naiknya 500. Tapi nggak apa-apa lah, guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan, sepikirnya akan menjadi bencana ya, karena tunjangan profesi. Yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN, itu Mas. Nah. Jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
2: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya.
4: Betul, karena undang-undang Sisdiknas atau RUU Sisdiknas ini yang sebelumnya undang-undang guru dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru NS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak dibilang beda-bedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu jurnalis nggak dibeda-bedakan gitu. Karena di guru juga begitu, nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan. Jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu, di Jakarta. Terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K. P3K nanti ada KH lagi yang penuh waktu, paruh waktu. Di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sisdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih. Ya, sudah masuk balik. Dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak, memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa? Ya kan? Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten gitu. Ini juga hilang di RUU Sisdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
2: Baik.
4: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan ya. Gitu, dan balik jangan terburu-buru
2: ya.
4: Untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
2: Baik.
4: Menyangkut ya. 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
2: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat. Salam tangguh.
4: Sama-sama, Mas Romi.
0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selalu

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2024 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, tempat dan di Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad, Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
1: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
4: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos.

0: dari babak 16 besar.
1: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
2: That matters is ahead of us. It is tomorrow.
0: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
3: Buenas tardes para todos.
0: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
3: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
0: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Major strong, di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga saya.
1: Pak Wahyan, kalau baik, kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini, dua tim ini adalah, jujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Yeah.
2: Artinya komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya, seperti itu, Pak.
1: Iya. Yeah. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis. Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya. Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Nah, silakannya Anda bisa berkomentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
2: Ya, kalau lini depan kita sudah tahu bahwa top score Prancis. Bahwa Mbappe ini klinis, tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka, yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal melawan Spanyol. Karena kita tahu Spanyol memiliki defensi yang cukup lumayan. Bahkan baru bobol dengan Belgia setelah sekian ratus menit seperti itu. Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol, dari lini depan. Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico William, Alex Baena, mereka punya Fabian Ruiz begitu. Artinya bahwa kans untuk mencetak golnya di semua sektor itu ada, di semua lini itu ada begitu. Jadi kalau membandingkan produktif mana, kalau dari semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini. Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembélé. Artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol, karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position pole.
1: Ya.
2: Ketika dalam pertandingan nanti, karena kalau hanya mengimbangi Prancis, maka akan jadi masalah karena Dembele punya kecepatan, Mbappe punya kecepatan, dan satu hal tadi, klinis dalam mencetak gol, entah itu hanya dengan placing,
1: yeah,
2: tidak perlu keras. Beda dengan gol-gol Spanyol, memang ada sedikit power, ada sedikit kekuatan begitu.
1: Yeah.
2: Ya, ini yang jadi tadi sampaikan oleh Ibu tadi, bahwa Perancis memang punya kesempatan untuk mengejutkan. Dan kalau Perancis bisa mencetak gol lebih dulu, maka akan terjadi masalah buat yeah, Spanyol untuk mempertahankan itu tadi, membuka tahap pertahanan daripada Perancis yang notabene sangat luar biasa.
1: Yeah.
2: Kalau kita melihat Perancis memang back-backnya cuma yang tangguh begitu. Di bawah yeah, Konate, ada Umenikano, kemudian ada Theo Hernandez, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah yang dipecahkan Spanyol kalau tertinggal lebih dahulu begitu.
1: Ya, nah pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
2: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena yeah, mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu. Sementara Prancis ini punya kekuatan Ngolo Kanté dan sebagainya yang mungkin dalam konsep bertahan dan memecah bloknya cukup bagus. Artinya yeah, apa? Bahwa ujian kreativitasnya mungkin Spanyol akan lebih tinggi dibandingkan dengan Prancis. Tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Prancis begitu.
1: Yeah.
2: Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembélé, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa yeah, Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu.
1: Yeah.
2: Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembélé dan Mbappe gitu. Nah, ini yeah, kalau setelah itu dibuka, kalau kemudian kesempatan itu ada, itu akan jadi bumerang buat Spanyol. Tapi saya rasa Spanyol juga agak akan segegabah yeah, itu, karena mereka punya lini tengah yang sangat, menurut saya, paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
1: Iya, yeah, baik kalau begitu Bung Wahyan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
2: Sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, ya, salam olahraga.
2: Ya, ya, selamat pagi.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola, Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
6: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
5: Sengit
6: karena
5: ya,
6: keduanya bisa disebut. Iya, karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum delapan besar nih ya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2.
5: Iya.
6: Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
5: Iya.
6: Jadi bakal sengit, semakin sengit. Ini sangat luar biasa.
5: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
6: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini.
5: Ya.
6: Yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di bawah babak kedua. Ya kan? Jadi seperti Alan lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan. Apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim, di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau Christian Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris dan tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi saya pikir juga ini kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi. Tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
5: Di atas kertas tadi ya banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihat ini?
6: Ya, betul juga. Jadi seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan? Baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi. Jadi, ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya, walaupun dia semifinalis di Qatar 2002, tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
5: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
6: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain inti Norwegia mengetahui dan memahami rekan setim mereka. Seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang, jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham. Ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara main kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris, saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel, Ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland dia, Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana, apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford. Pickford ini, waduh, itu kayaknya jadi makanan empuk Haaland ini karena udah 7 gol dia
5: sakan ke Pickford. Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
6: Iya, benar. Apa ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan?
5: Ya.
6: Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja.
5: Ya.
6: Karena mereka melihat kan seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini, dia kan menarik karena pelatih luar Inggris ketiga ya, yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya jadi masalah nanti. Apakah betul sih disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan turunkan memimpin Clement Turpin, dari Perancis. Clement Turpin punya sejarah yang nggak bagus sama Thomas Tuchel. Nah, karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di Champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang di wasit ini gimana ini? Waduh, dia kaget juga. Nah, sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin akan turun. Nah, apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini? Tetapi paling tidak FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
5: rumornya udah berkembang
6: menyebar sekarang ya.
5: Baik.
6: Jadi saya pikir ada menarik juga ini
5: berkembang. Baik. Ini
6: ternyata banyak.
5: Iya, justru di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
6: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini seperti yang sebelumnya kalau kan berhentiin turun, ya kan?
5: Iya.
6: Nah sekarang, kalaupun Thomas Tuchel dia menurunkan Stones Wally maupun Nico Reilly, nah ini rame. Karena mereka rekan setim, ya kan? Saling memahami.
5: Iya.
6: Kedua belah pihak. Saling memahami. Nah sekarang, yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci, ini harus waspada ini kapten tim Arsenal ini, Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya ketika sama Haaland juga ya.
5: Iya.
6: Lepas dari mereka ketika kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi permainan Odegaard ini akan menentukan dari menjadi senjata stok bahkan dari lini kedua, lini serang kedua. Nah, Norwegia. Jadi masih ada alternatif. Seperti misalnya Harry Kane juga terkunci.
5: Iya.
6: Ya kan? Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham.
5: Oke. Okay.
6: Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan. Akan sangat menentukan. Apakah alternatif yang dimainkan? Nah, di sini kreativitas pemain dituntut ya kan? Ketika terkunci. Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem dia. Tetapi begitu dapat bola, pasti, serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah paham.
5: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya, tidak mungkin akan jauh ya.
6: Betul, betul. Hmm. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya, kalaupun dia berkembang lebih jauh, ada gol balasan, ada 2-1, 1-0, ya kan? Nah, kalaupun
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia. Menyala, tak peduli jarak dan waktu. Perempat final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Inggris, tim yang sejak awal masuk daftar favorit juara, melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Indonesia, menyapa. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu, Bung Jupri. Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, Timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari Timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya yang awal-awalnya tidak dijagokan tetapi ya, hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga ya mereka bisa sampai ke babak perempat final dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stale Stolbakken bahwa ya mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu ya merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Martin Odegaard. Van der Beek juga ada juga kalau kita lihat bagaimana Antoni Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung. Ya. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya,
0: iya, betul.
1: Materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ya ini pertandingan sudah masuk di fase gugur,
0: iya.
1: Artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi dan kalau kita lihat kiper Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan tidak mudah melawan tuan rumah melawan Meksiko mereka menang 3-2
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Bjarne Kvaerse yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panas
0: ya
1: mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel menarik dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Jadi dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya sih. Ini buat kedua tim karena Erling Haaland ini debut dia Piala Dunia pertama dia tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan ini sangat-sangat luar biasa dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa. Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Iya, dan memperebutkan ini ya sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya itu dia. Nah, sekarang sejauh ini kan Messi ya.
0: Iya.
1: Juga Mbappe ada di atas karena memang punya assist lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian Harry Kane. Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang berhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: pagi ini Norwegia dengan apa?
0: Dengan Inggris.
2: Ya, kalau saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
2: Ini bang itu katanya kan di tanpa malam ini ya.
0: Sebutannya.
2: Jadi ya posisinya 2-0 saja lah.
0: 2-0 untuk Norwegia. Weh, keren banget nih pembukaan ini. Baik, terima kasih Pak Leman.
2: Terima kasih bang itu.
0: Ya, salam olahraga. Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
0: Baik, dari Paleman di Lampung kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupri.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu cenderung ke Norwegia gitu.
0: Oh iya, cenderung ke Norwegia ya.
3: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa, kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris. Okay. Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Okay, baik. Terima kasih Pak Andi.
3: Okay.
0: Dari Pak Andi, kita ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih prediksi keranda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1. Oke, ayah, untuk Inggris.
4: Inggris 2-1.
0: Oke, okay, baik. Iya. Waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi. Di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Ya, Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Sekarang ini saya punya patokannya begini. Brasil itu penuh dengan pemain bintang, tapi Norwegia bisa kalahkan itu berarti hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris.
0: Iya.
5: Erling Haaland lagi on fire, jadi kita tanya sebentar. Iya.
0: Iya. Oke, okay, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa?
5: 3-1 lah.
0: 3-1. Wah, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi, Bung Wisnu. Salam olahraga jaya. Pokoknya Ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Kita nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Okay, baik Ibu Indra. Nih Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah karena efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
1: Ya ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris.
0: Yeah.
1: Tapi ya itu tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian para pecinta sepak bola. Karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa, kita tahu bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia. Dan kemudian di seputaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Perancis di fase grup. Itu pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya, betul sekali.
1: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar. Dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi. Dan kita lihat Haaland memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya, betul
1: jadi
0: sekali.
1: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan. Dan kalau kita bicara bagaimana ketajamannya, sangat luar biasa. Dua gol melawan Brazil, lewat satu sulawat unduluan, kemudian satu lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
0: Oke.
1: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan melawan Inggris. Dan Inggris juga sudah sangat hati-hati ya. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris, Morgan Rodgers, yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland, caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland. Karena ini pemain yang bisa dikatakan bisa sangat-sangat tajam
0: saat
1: penalti. Itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan, Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan. Sama-sama bermain di
0: Premier League ya.
1: Premier League, bahwa bahkan McGeehy, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik
0: dengan
1: Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
0: Oke, nah Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland.
1: Yeah.
0: Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland.
1: Yeah.
0: Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
1: Ya kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul?
0: Iya.
1: Tapi kalau kita bicara dari skuad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris.
0: Kemudian
1: masih ada Martin Odegaard juga. Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 asis, saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob, dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard, saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice,
0: yang
1: setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
0: pertarungan dari Manchester City ya.
1: Rekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga.
0: Ya.
1: Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga.
0: Kemarin sudah mencetak gol juga ya.
1: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri. Bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya? Mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam.
0: Okay.
1: Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan. Kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
0: Oke, baik. Coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga, selamat pagi.
7: Iya, lalu di sini sudah masuk subuh ini.
0: Oh, sudah masuk subuh ya? Iya, selamat pagi, Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
7: Saya jagokan Inggris.
0: Jagokan Inggris. Berapa kira-kira?
7: Sebanyak-banyak 2-1 sudah cukup.
0: 2-1 aja cukup ya.
7: Pertandingan pertama sangat alot sepertinya ini.
0: Oke.
7: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
0: Iya, baik.
7: Kalau anu ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Raman di Situbondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Raman.
8: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
0: Wisnu dan juga Bung Jupri.
8: Bung Wisnu, sama Bung Jupri ya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak.
0: Salam olahraga. Gimana? Okay,
8: kalau menurut saya, mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
0: Oke.
8: Okay. Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.
0: Oke. Okay. Kira-kira.
8: Pertama, Bapak pertama ini Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya ya tipis lah, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga dari Pak Rahman di Situbondo. Kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya. Ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
9: Selamat pagi, selamat olahraga Mas Wisnu, Pak Ekspresso.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
9: Komentar saya ya. Dua Mas Wisnu. Yang pertama, empat pesawat Anda akan dihuni Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
9: Okay. Terus arus ini Norwegia Inggris, menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Roni. Ya, selamat pagi. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya, kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
1: Ya sebenarnya kan yang saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: Pickford,
1: punya pemain yang sangat-sangat baik dan yeah, eksekutif penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andalan okay dalam mengeksekusi tendangan-tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari titik putih. Jadi tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai juga sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini, saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris, kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga akan tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati.
0: Ya.
1: Karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat. Bung Isdur, mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim. Kalaupun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
0: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
1: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brasil, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brazil mereka cenderung lebih menunggu. Tapi memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia, karena mereka juga sangat hati-hati juga menuju pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang betul, mereka bukan tim favorit, mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih. Terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah ini kesempatannya ada di sini, karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
0: Iya, oke. Nah, prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi ditahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Bang.
0: Ya, gimana Pak Irfan?
10: Ah, saya setuju dengan Pak siapa yang di samping Abang, Pak Jupri. Pak,
0: iya Bung Jupri.
10: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
0: Kira-kira ya, jadi, berapa?
10: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
0: Oke, 2-1 untuk Inggris.
10: Bukan, yang satu
0: untuk Norwegia.
10: Iya.
0: Oke.
10: Okay. Kalau bapak pertama ini bisa jadi Bang 1-1 bola.
0: Oke. Okay. Baik.
10: Oke Bang, makasih banyak Bu, makasih Bu.
1: Makasih Pak Irfan.
10: Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga. Iya, salam olahraga. Gimana Mbak Ayu?
11: Menurutku pemain Inggris ini apa namanya satu lagi gitu ya.
0: Iya. Yeah.
11: Tapi suka panik juga sih sebenarnya ya, penting banget itu yang paling diandalkan juga. Cuman Norwegia ini memang yang paling penting juga karena mereka ini tim yang solid dan pernah ada halan gitu.
0: Iya.
11: Tapi berharap sih saya itu ke Norwegia ini untuk lari.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
11: Iya, selamat
0: olahraga. Selamat olahraga. Ya, terakhir Bung tadi, gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
1: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Noni Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan babak pertama ini, bagaimana mereka memasok ya umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi, itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice, dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham, karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
0: Iya, betul itu sekali.
1: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
0: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
1: Skornya ini susah nih kalau skor. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
0: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: やっぱ国だったり。
1: Pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.

0: Ya pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim, Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro. Notonegoro.
2: Yeah. Kali ini kami Noto Kusumo.

0: warung kopi, warung yoyo, dan juga selainnya.
1: Alah.
0: Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan? Kuda hitam. Iyoi. Jadi,
1: kuda hitam.
0: Kalau kuda terbang, lem sama cat, ya kan? Tetap usaha, ya kan?
1: Flying horse.
0: Ya, Inggris kali ini menurunkan, kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati, karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Ronny Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mæland. Kemudian 4 back mereka, Julian Ryerson, Christopher Eger, Tihegen, kemudian David Wolfie. Serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Serlov, Andreas Schjerderlup. Sama sih namanya nih. Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu, atau Indra gitu, Shatterwood gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick-off sudah dilakukan, dan Norwegia mengenakan seragam merah celana hitam, Inggris mengenakan seragam putih-putih kebanggaan mereka, seperti Bung Jupri kali ini mengenakan seragam putih ya, Bung Jupri ya.
1: Ada kode kayaknya nih. Dukung Inggris apa? Argentina sih.
0: Tinggal tambahin biru jadi Argentina. Ya.
1: Tambahin garis sedikit ya.
0: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung beberapa detik lalu, kick-off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Dituju adalah Gordon, dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Mæland di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke. Di sana masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3, di sana ada Christopher Eger. Di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia, salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan ya, padahal ke dalam untuk Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang dari Norwegia yaitu Orjan Mæland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini yang dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang, kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan, ada John Stones di sana. Melewati garis tengah pertandingan, John Stones pendek saja dia ke kiri, ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri, kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri. Coba untuk dilakukan serangan masih Anthony Gordon.

0: Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini. Berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja Anthony Gordon. Pada Elliot Anderson. Masih Anderson. Geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa. Pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa. Masih bekerja sama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia, umpan 1-2 dengan Declan Rice. Masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon. Namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan, kali ini lempar itu dalam sudah dilakukan. Pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka. Bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie. Ke belakang Wolfie ada Hegem. Masih mencari rekannya Sanderberg kali ini. Norwegia di sebelah kanan. Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami. Main nomor punggung 26. Coba untuk membangun penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7 Alexander Sherlock pada Erling Haaland. Namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Noni Madueke menjemput bola ke belakang. Masih Noni Madueke. Pendek dia ke belakang. Kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice. Umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana. Geser lagi kepada Guehi. Di sektor kiri pertahanan dari Inggris masih kembali. Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Ke belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki, pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi masih membawa bola. Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi. Bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek dia kepada menor 8 Anderson. Langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, dibayangi oleh menor punggung 21. Namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, rakap offside. Namun menjadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Mencoba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia. Udah mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana. Namun berhasil diantisipasikan oleh pemain lagi. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi loh dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham. Dengan cantik sekali Jude Bellingham ini, terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi. Jadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola. Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones. Cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice. Masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice bergeser ke kiri. O'Reilly lebar ke sektor sayap. Ada pemain nomor punggung Gordon di sana. Kembali kepada O'Reilly. Masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada John Stones lagi. Masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya. John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan. Kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan. Kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang. Guehi kerjasama dia dengan Konsa. Maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia. Ada Guehi di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Ya, Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris. Kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana. Pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana terjatuh. Wolfie berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice. Masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones. Melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi. Ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia, namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Sørloth kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia. Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya. Sander Berg bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard geser ke pemain sektor sebelah kanan. Coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi, Ryerson. Ke tengah dia, Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini. Masih Norwegia. Ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain-pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan, Wolfie. Kali ini masih menguasai bola Wolfie. David Wolfie. Ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka. Memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk cari peluang di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
1: Ya, pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sedotan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain juga Christopher Eger. Masih Eger menguasai bola. Sedotan lagi kepada Eger dari kawan yang bebas. Kembalikan lagi kepada Martin Odegaard ke sisi kanan. Ada Ryerson. Kembali ke kawan segera Ryerson dan Sørloth. Mundur lagi ke belakang. Main-main Norwegia. Coba memainkan bola kini. masih di sektor selam dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan dari David Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Stolberg. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson. Di kanan tengah mencoba menggiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada di kanvas, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang pada Declan Rice. Johnstone di lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Balikan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana. Coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson. Alihkan kini di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi. Lingkaran tengah. Mencoba mencari celah. Nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi pada Elliot Anderson. Ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia, kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di kat lingkaran tengah, sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, balikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnstone, alirkan lagi mencoba mencari, ada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Norwegia kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi mendapat pengawalannya dari Christopher Eger. Dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice berada di sisi kanan pojok kini. Ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang sudah dilakukan, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia. Mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap, ya, akan diberikan oleh Ezri Konsa nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnstone, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring bola perlahan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri lini serang Inggris, mencari Anthony Gordon, menatap ke depan Anthony Gordon, ke tengah dia, mencari Declan Rice, sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Johnstone, lebar kini ke sektor sebelah kanan, mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke, namun dapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice, sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang. Ada Declan Rice lagi, ada Johnstone di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Condorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada Johnstone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mencoba mengulasi satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Guehi. Masih Guehi. Pendek kepada O'Reilly. Tengah dia ada Elliot Anderson. Menatap ke depan Jude Bellingham. Mundur kembali ke belakang. Tampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disediakan sendiri bagaimana Erling Haaland di depan. Sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon. Ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, coba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone, alirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kini di sektor sebelah kiri. Umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson. Namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya. Ya, bagi Norwegia dilakukan, hasilkan tendangan bebas ini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem. Hegem menatap ke depan, alirkan lagi. Bagaimana mencoba umpan 1-2. Bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana. Umpan tadi maksudnya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Haaland. Terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh Johnstone. Dengan tenang Johnstone menguasai bola. Sodorkan saja pendek pada Guehi di sana, mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris masih Guehi, berikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Anderson menguasai bola, ada Declan Rice, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Madueke, ada Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Johnstone di lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi, pemain-pemain Inggris yang mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan, Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham. Mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnstone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa yang memberikan. Memberikan umpan langsung, namun memberikan lagi kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi. Masih O'Reilly kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnstone. Masih Johnstone pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Norwegia, dibayang oleh Ryzen. Ke tengah lagi ada O'Reilly, kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, ada Madueke di sana, namun terlepas. Bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnstone baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi, coba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice, ada Jude Bellingham, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham, hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya, mencoba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly di sektor sebelah kiri. Masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke, dia umpan, berbahaya, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini, namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan. Dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
2: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini yang memang membuat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
1: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih Bung. Ya, nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
2: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan-rekannya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris, yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
1: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson nih Bu. Bagaimana melihatnya?
2: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya. Bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi itu tadi karena rapatnya pertahanan dari para pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sektor sayap, bermain melebar, dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
1: Iya, hydration break setelah berakhir babak yang pertama ini. Pertandingan memasuki menit ke-26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Berg ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Sektor sebelah memalingi Patrick Berg mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Coba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Ini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon, namun nampaknya Harry Kane yang akan
3: melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini, nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis, sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini, siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan dengan gagal. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
4: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Super Eger di sana. Masih di sektor berindah pada sektor kanan. Main nomor punggung 10, Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard balik kepada Eger, digeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie ke belakang kali ini. Christopher Eger digeser ke kanan, ada Ryerson. Main nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Eger di sana, di tengah kumpulan dari para pemain Inggris. Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan, bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard, geser ke kanan, ada pemain Orton 7 di sana, Sherlock kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan, dan Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris kerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock ke tengah dia. 7 adalah pemain Norwegia. Satu flip trick tadi, gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja bahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamatan sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang, ada Mark Guehi dari Inggris. Belakang dia, Jordan Pickford. Semua sebola Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Anthony Gordon di sana, berjasa dengan Nick O'Reilly. Balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas, jatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh main Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris, sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia. Masih mencari rekannya, Declan Rice, pemain nomor 4 dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya kali ini, menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice. Masih Declan Rice, putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak. Balik lagi ke belakang ada Guehi di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini. Masih Mark Guehi, kerjasama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi Guehi, digeser kepada John Stones. Masih pemain Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangi lo dua pemain dari Norwegia, balik ke belakang ada Guehi, pada penjaga gawang Jordan Pickford, lebar kepada John Stones di sektor kanan,
0: pada Ezri Konsa tadi. Kali ini dari Bellingham pada Ezri Konsa lagi ke belakang. Biasa dengan John Stones dibayangi oleh satu.
4: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi. Bagaimana berhasil dicuri oleh Norwegia tadi. Penguasaan bola dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon bayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola tiga setengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih main-main Norwegia. Lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk berebut bola dari penguasaan Gordon. Masih Ryerson, lebar kepada Alexander Serloth. Di sektor kanan ini serang dari Norwegia. Belakang lagi dia, ada Christopher Eger di sana. Geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger. Odegaard, Eger, Egem di sektor tengah ini belakang dari Norwegia kali ini. Masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Dan nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah. Masih mencari rekannya dia. Ada Odegaard di sektor kanan. Odegaard melebar dia. Ada Ryerson di sana. Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kembali kepada Odegaard. Masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris. Bergeser lagi ke belakang. Nomor punggung 5 dari Inggris. Wolfie di sana. Dari Norwegia maksud kami. Wolfie di sana. Kerjasama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola kali ini dibayangi oleh Bellingham. Belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Norwegia. Di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard coba untuk membangun serangan. Yang dituju adalah Ryerson. Sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly. Larang kolong terpenalti. Haaland. Hampir saja sundungan dari Haaland. Masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya. Yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia. Di sektor tengah kali ini Martin Odegaard bawa bola dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami. Di sana ada Sandberg. Gol. Pemain nomor 21 Sandberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti. Tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut juga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sanderbrook. Alah, susah bener namanya lidah saya ini, lidah lokal maaf ya. Ya, Bung Jupri gimana Bung Jupri ini melihat gol dari Norwegia kali ini?
2: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
4: Di luar dulu ya?
2: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
4: pinggir ya?
2: Pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik. Bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
4: Kita sama-sama kaget ya.
2: Iya, betul.
4: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
2: Iya,
4: saya kira bergetar bola sih gawangnya gitu. Cuma pikirnya kan dari luar. Eh, ngatanya Mas.
2: Masuk, betul.
4: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
5: Pikir lewat sisi tadi ya,
4: iya.
5: Masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sebulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sorloth di sektor sebelah kanan. Namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sorloth mencoba berebut bola tadi di udara bersama O'Reilly. Namun pelanggaran tadi menggunakan tangan dari Sorloth ganggu kesempatan dari O'Reilly, berbuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Nathan Anderson, sodorkan saja kepada John Stone.
3: coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Wehi. Perlahan di tengah-tengah tangan Wehi, alirkan kepada Nordi Maguwike di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Zikonsa, sudah kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice. Ke tengah dia cari Wehi. Lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Hasil Anthony Gordon mencari kuasa kedua pemain oleh Ryzen. Dan upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryzen berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Di menit ke-38, maksudnya menit ke-39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Ada Nyland di sana, jauh gawang dari Norwegia, akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan, mencari Erling Haaland nampaknya, sudah dikuasai, namun sudahkan lagi berbahaya, tendangan lagi, hampir saja, upaya dari Alexander Sono tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Kanan lagi dari Norwegia berbahaya, Alexander Sorloth ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard lepaskan tendangan, no, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Schroeder.
4: Susah kan?
3: Iya, susah.
4: Lidah bojong mah susah.
3: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Schroeder. Schroeder katanya. Ya, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini? Daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Alirkan lagi kepada Johnstone. Coba menggiring perlahan Johnstone. Ada juga di sana Declan Rice. Mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly? Masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba mulai tiga di setengah. Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia? Sodokan bola kembali ke Bellingham, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan cross 1-2 dia ngasuhkan tadi kepada Bellingham dan juga Harry Kane, namun kembali patah di tengah jalan, kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia mencari Erling Haaland di sana, namun ada Johnstone menguasai bola, bergulir keluar lapangan. Kuasaan bola dari Johnstone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan, umpan 1-2 tadi, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris Elliot Anderson, sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi, kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi, namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat. Ada Mark Guehi, sodorkan pada O'Reilly dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melewati 3 di setengah. O'Reilly kepada siapa diberikan? Kepada Johnstone, sedikit mundur kepada Declan Rice, balikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, balikan oleh O'Reilly, mencari kawan yang mendapat kanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola, main di tengah lapangan pertandingan. Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan lagi, coba mencari celah. Declan Rice alirkan kepada Jude Bellingham, mundur kembali kepada Johnstone, balikan lagi kepada Guehi, coba mengiring bola perlahan di sektor sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kini menguasai bola, Anthony Gordon ke tengah lagi, ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson coba menggiring, ada Declan Rice, ada juga Johnstone di sana, ada Guehi, kembalikan lagi kepada Elliot Anderson, dapat tekanan, Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone, ada Zikonza, kembalikan lagi, nampak kesulitan nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain dari
5: pemain-pemain Norwegia saat ini dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktunya sholat subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih sorlot. Menguasai bola di kotak penalti. Ini sorlot, lepasnya tendangan. Namun, tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim The Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang 0-5-2 K dari Inggris menguasai bola serta sebelah kiri berbahaya. Norwegia kirim ke umpan. Wow, disalah saja tadi bagaimana kanan dari Inggris. Ada Hegem tadi menggundul bola. Umpan crossing dari Noni Madueke, bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia. Mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang. Declan Rice, kita nantikan. Tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Abadias, sudah dilakukan kaki kanan. Mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham. Kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice. Mundur ke belakang pada Noni Madueke. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice. Di sisi kiri pertahanan dari Norwegia hasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Ya, panis di olah dikirimkan bola jauh ke depan mencari Anthony Gordon. Mencoba mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Namun, tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang ini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya 51 detik. Kita nantikan jangan bebas saja ataupun gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nylon tadi, namun jatuh kaki oleh Elliot Anderson. Cuma miring bola berikan lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim di tengah, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan pada babak pertama ini. Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
2: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua. Dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nylon.
5: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini. Tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nylon, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Semakin seru nampaknya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bola, Noni Madueke sedorkan saja, coba menggiring bola, berikan pada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi. Dapat tekanan dari pemain dari Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, balikan lagi pada Guehi, sedorkan bola ke depan. Satu sebelah kiri ada 0-5-2K, sama 4-1-2 dengan Elliot Anderson. mencari Jude Bellingham. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham beri Anthony Gordon tadi, namun terlepas Anthony. Bagaimana Harry Kane kini lepaskan tendangan. Oh, tepat di pelukan Nyland tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nyland, di menit ketiga strike time. Kita nantikan tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nyland kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, menatap ke depan, dia sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalo lagi Elliot Anderson yang sundul kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sundulkan, kemudian siapa akan berikan? Anthony Gordon nampaknya mengisi ke sebelah kiri, ini serang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba, waktu dibayangi juga satu pemain, ada guna mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sundulkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, lupa 1-2, ada Harry. Nampaknya sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
6: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
2: Iya, sayang tadi peluang terakhir ya.
6: Iya.
2: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
6: ya,
2: mencoba untuk melakukan Nyland tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside. Terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
6: dengan
2: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
6: Iya, awal membosankan sekali.
2: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
6: Ya.
2: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
6: betul,
2: dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrick tadi,
6: ya,
2: gol yang di luar dugaan,
6: betul sekali.
2: Karena tidak ada yang menyangka sih, ya, golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
6: Iya.
2: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung, jadi kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top scorer Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
6: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Jaya. Gimana Bang ini melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
7: Pokoknya seru banget ya.
6: Iya.
7: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
6: Iya.
7: Mungkin ya 3-1 atau kosong atau 3-1. Butuh.
6: Oke, baik. Terima kasih Pak Kenny. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
8: Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam olahraga.
6: Waalaikumsalam, ya, salam ya, olahraga. Jaya, gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
8: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut, bahkan bikin kaget. Nah, Artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu keluar dari apa karena terperangkap offside.
6: Ya.
8: Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol. Seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
6: Oke, baik, terima kasih. Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Pak Toto?
9: Pemain Inggris sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
6: Oke.
9: Bisa banyak, 2-1 untuk Inggris nanti.
6: Oke, baik, terima kasih Pak Toto.
9: Salam olahraga, jaya selalu.
6: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
10: Selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel?
10: Seperti tadi yang saya bilang 3-1 nanti. Ini mencuri semangat dari Alan dan Nusa sudah main belum?
6: Iya, oke. Nusa belum Pak. Nusa belum.
10: Nanti Nusa masuk lagi Bob, tambah supaya 2 gol lagi 3-1. Tadi saya bilang
6: pertama. Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
2: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka melakukan ancaman menjadi lebih minim.
6: Iya.
2: Itu yang terjadi. Kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi, bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya.
6: Iya.
2: Pertahanan dari Norwegia, mereka begitu, apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modewike tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico O'Reilly, tapi Nico O'Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan, tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia membuat saat situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna, karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyorot pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan, tentu juga terbuka di babak kedua.
6: Iya. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel 1-1 melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
2: Oh iya, tadi ada momentum ya dari
6: Sorloth.
2: Dari Sorloth.
6: Iya, betul.
2: Dari Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita melihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
6: ke Haaland, betul.
2: Erling Haaland kan Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya.
6: Nah,
2: memaksa
6: itu dia
2: melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris. Jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Jordan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam perhatian setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah.
6: Iya.
2: Karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi, dan sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Pickford.
6: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih, yang perlu diperbaiki dari kedua dua tim atau apa nih, Bung Jupri?
2: Kalau menurut saya, Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession, dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari

0: Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda, pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung.
1: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya.
2: Selamat pagi ya, Bung Jupri. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
2: Permainan Inggris di babak dua kayak nanti.
1: Iya.
2: Insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
1: 2-1. Oke. Baik Pak Herdi.
2: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
1: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
3: Pagi Pak Wisnu.
1: Ya, pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya.
3: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
3: Turki ya.
1: Norwegia, oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya, oke, baik. Ya, pendengar dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
4: Two-way. Mbappe!
5: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih 1 emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap...
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, ini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris. Dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah 5 waktu Indonesia Barat, di wilayah timur tentunya di Ambon.

0: Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu, di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tua Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tom Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam berwarna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off kali ini, bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor sebelah kiri. Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Inggris, maksudnya dari Norwegia, Patrick Berg. Ini tidak mampu menguasai bola, kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka. Ada Mark Weahy di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. Ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi Eze baru masuk di babak kedua kali ini menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Sedang bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan sudah mundur beberapa langkah ke belakang kali ini, beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung dilanggar kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris. Bola meninggalkan lapangan, kali ini lepar dengan dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Lenor Bung 17 Hegem dia. Kembali ke tengah, kali ini bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana. Balik lagi ke belakang, bagaimana Christopher Eger kepada jawa gawang Nylon, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Ke belakang lagi kali ini, masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana ada Seldrup. Balik lagi ke belakang, kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, Wolfie 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit Wolfie, namun bisa mengendalikan kondisi. Dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Lenor Bukung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia. Namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia. Ke belakang kali ini bagaimana penjaga gawang Nylon coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones. Pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi. Ada Anderson kerjasama dengan Menor punggung 2 Konsa di sana. Balik pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini Eze mencoba untuk melakukan serangan. Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris sudah dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain-pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah ada Hegem di sana. Coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser pada Wolfie di sektor kanan. Kerja sama dia dengan Sanderberg. Masih coba membawa bola sudah melewati garis tengah Sanderberg. Masih Sanderberg kali ini coba untuk mengirimkan bola ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Serlof. Serlof dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlof, Alexander Serlof dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1 dengan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya sudah diangkat. Kali ini bersiap sudah maju dalam kotak penalti, langsung Odegaard bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum berubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor umur 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris kali ini. Ryerson coba melakukan siap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia, dari sisi sebelah kiri kali ini berpindah. Ya, sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru, bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, mundur beberapa langkah. Odegaard bersiap kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris. Dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard, kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor umur 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja. Tom Brown, ya, Saker Hegem. Sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi.
1: Iya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
0: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
1: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
0: Iya,
1: gelandang dari timnas Inggris.
0: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
2: After review, number 9 of all Norway push deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
0: Ah, ternyata corner diulang.
1: Iya. Yeah.
0: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang, dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dikelubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Ada tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard handling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
3: Ini ya, tempatnya Ryerson. Yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol.
0: Gitu. Lesu gitu ya.
3: Lesu. Lesu darah.
0: Lesu darah. Ada aja deh orang Norwegia kalau lesu darah, bro.
3: Iya. Ini warna seragamnya merah.
0: Oh iya.
3: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos, yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia yang menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan bek kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor 14 lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg. Coba terjadi perebutan sana, juga ada Eze. Buang saja ke depan. Eze mencoba kiri Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun kuasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham. Masih dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan bola ke depan, berbahaya, dibayangi oleh O'Reilly, masih menguasai bola, sodorkan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane diberikan juga pada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi, bergwehi, angkat langsung ke depan, mencari Jude Bellingham supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan nanti menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Haaland kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Gwehi, namun masih dengan Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian Odegaard, ada Patrick Berg, coba begini, Sandberg masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, mencoba kini perlahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Alexander Berg mencoba menguasai bola, balikan lagi mundur ke sisi kanan, coba menggiring ke tengah kini, balikan lagi pemain 17 tadi nampaknya ada Hagen. Ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. Ada juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang. Sandberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri, coba gini. Pemain-pemain Norwegia mencari celah. Pemasahan bola. Ada Sandberg menguasai bola daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia. Coba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Stephen Giles tadi. Ajar. Ajar lagi pada Nyland. Masih Nyland menguasai bola di daerah kotak penalti. Dibatkan lagi pada Ajar. Kanan dia kepada Ornus. Angkat ke depan, cari ke bagaimana Alexander Sorloth, dibayangi ketat, tangan lagi pada Sandberg, coba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sandberg menguasai bola, sorotan ke tengah dia, mencari Patrick Berg, menguasai bola kini Norwegia, mengkaren tengah lapangan pertandingan, coba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya, ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan main yang cedera tadi. Bagaimana Raisen? Ya, masih. Bagaimana Odegaard? Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang. Sandberg balikan lagi, ada Odegaard 4-1-2 dengan Alexander Sorlot mundur ke belakang lagi pada Sandberg. Masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pemain-pemain Norwegia. Ada Martin Odegaard, perempat namun tidak jadi. Bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri berbahaya. Dengan Alexander kirimkan umpan ke tengah berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Masan bola dari Alexander Sorlot tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris di menit 63 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1, penengah pro 3 dan juga penengah pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jordan Pickford jaga gawang dari Inggris, menguasai bola, sodokan lagi langsung jauh ke depan. Dalam lama tinggal 3.5 di halus saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia, bola keluar lapangan. Hasilkan parang ke dalam saja, tak tepat tadi. Johnson kini menguasai bola. Sodokan saja kepada Elliot Anderson, masih Anderson. Coba menarik ke depan, bagaimana Jude Bellingham juga membantu. Namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Ya, kemenangan bebas bagi Inggris. Ya, seperti halangi tadi bagaimana Jude Bellingham melakukan kemenangan bebas. Pulang kembali. Kemenangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan, pertandingan sudah dilakukan. Guehi sodorkan sebagai kepada Anthony Gordon. Masih Gordon menguasai bola, dikalikan oleh Ornes mundur ke belakang kepada Guehi. Pendek saja kepada Johnstone, menatap ke depan Johnstone. Bersama memberikan mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan. Namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia. Hasilkan tendangan gawang saja. Dengan kita lihat kita Alessandro Del Piero, Afu dan juga Ronaldo, Aldo Botak, Aldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi, bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya. Padang ke dalam bagi Norway, sektor sebelah kiri kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfi tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka, terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Tadi berebutan di sana oleh Elliot Anderson, sebutkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia. Masih Gordon, sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, mencari sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi. Sodorkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Johnstone. Masih Johnstone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali. Ada Konsa kini, sodorkan lagi pada Johnstone. Dekat lingkaran tengah, Johnstone balikan lagi ke Konsa. Coba cari Elliot Anderson, masih Anderson, Bukayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan, nampaknya ada dua pemain. Nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sorlot yang akan keluar. Ya, Alexander Sorlot yang harus tarik keluar digantikan oleh Bob nampaknya, nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak kita nantikan siapa lagi, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan. di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Pakaya nampaknya Andreas Solberg yang harus juga ditarik keluar. Solberg dan Solberg harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa. Dengan Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri
1: ya.
3: Dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung?
1: Ya ini memang menjadi jelas ya kalau kita intensi dari Norwegia setelah, kalau kita bicara perbandingan ya, di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Musa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Musa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sorloth. Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya. Ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Ederson berikutnya harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
3: Iya, berbagai pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Iya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Lekantres main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit, sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
3: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
3: Ya, Reece James bagaimana terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris skor masih imbang 1-1.
4: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun menjatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, pasnya kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia, kali ini ada Hegem, dia sama dengan Sanderberg di sana, masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi, Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola, Hegem, di sana coba untuk melakukan penetrasi kali ini, Arsenal kali ini belakang, jaga gawang, Highland, geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana, kembali lagi kepada Nyland, masih mencoba untuk mencari rekannya. Nyland pendek saja tadi pada
0: Sanderberg, balik pada Nyland, bergeser ke kanan, kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini. Menor punggung 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard. Balik pada belakang, jaga gawang Nyland, langsung umpan jauh. Tujuh adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris. Kepada Reece James, geser dia kanan kali ini. Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris. Dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi. Terjatuh Erling Haaland, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun terjadi kali ini melalui Arsenal di sektor kanan. Sini serang dari Norwegia mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris, sektor sebelah kiri Arsenal. Belakang dia pada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi, bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem. Masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor punggung 20 dari Norwegia. Umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini. Namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland, masih dalam kotak penalti. Coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Siap Patrick Berg kali ini. Namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Reece James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsenal yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya dilakukan oleh pemain Wolfie, masih bentur mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, coba untuk membawa serangan. Dan Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan. Bola jatuh di kaki pemain Inggris kali ini, mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Reece James di sektor lingkaran tengah pertandingan. Geser kali ini masih Bukayo Saka di sana di sektor kanan lini serang Inggris, pada Reece James lagi. Reece James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris, bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Reece James masih menguasai bola. Reece James pendek dia, ke tengah ada John Stones, menggeser ke kanan Bukayo Saka. Dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia, Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris, Norwegia. Namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka. Belakang dia ke Reece James.
4: lebar kali ini. Ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze masih dibawa, dihalau lagi oleh pemain Norwegia. Namun jatuh lagi di kaki Anderson kali ini. Bekerjasama lagi dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia. John Stones lebar ke kanan pada Saka. Dibayangi dulu pemain dari Norwegia. Pemain nomor 7 dari Inggris ini. Kembali pada John Stones, pada Rhys James di tengah kali ini. Lebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan. Lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson. Sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk bangun serangan dari Erling Haaland. Geser dia ke belakang namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk bangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk bangun serangan kali ini. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain-pemain Norwegia. Ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan. Kali ini bergeser kepada pemain nomor 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka. Balik lagi ke belakang. Pemain nomor 3, Eger. Eger masih coba membawa bola kali ini. Pada pemain yang baru masuk tadi. Orsners. Masih Orsners. Balik lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk. Penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Balik ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini. Ada Eze bayangi, Harry Kane juga dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa, dibayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sundulan kepala. Hasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
5: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sanderberg. Coba menguasai bola di kaki lingkaran tengah. Main-main Norwegia mencoba mengurung. Balikkan lagi pada Hegem. Pendek saja mencoba mengirim bola Hegem. Masih Hegem. Sektor sebelah kiri. Ini serang dari Norwegia. Terjatuh Hegem. Dan pelanggaran ada Antonio Nusa. Kini Nusa bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Söderberg. Ada Orsnes kini. Balikkan lagi kepada Oscar Bob. Di sektor sebelah kiri lini kanan dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti, perlahan dia kirimkan umpan berbahaya namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara, mencoba lagi ada Patrick Berg berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James, balikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard mundur ke belakang pada Orsnes, mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang lagi, mencoba mencari celah Alexander Berg. Lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa, masih Nusa, masih Nusa kirimkan umpan namun membentur Bukayo Saka. Main dari Inggris ini bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Berg menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Berg konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Berg ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan, namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi, lagi Harry Kane mencoba membantu, atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa, namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris, hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris game mundur kepada Konsa, berikan bola ke depan pada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka, namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Berbahaya masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi, ada Hagen juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia, masih menguasai bola dengan tenang. Norwegia main dari Norway, ya ada Martin Odegaard sisinya kepada Orsnes, kirimkan bola ke depan tadi, namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia, masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam, Orsnes persiapakan memberikan, sudah dilakukan ke depan, dia mencari Erling Haaland namun dihalau saja oleh Guehi. Berikan lagi oleh Orsnes tadi, jatuh di kaki Erling Haaland, coba menguasai bola, berikan saja kepada Odegaard, nampaknya menguasai bola, sodorkan bola mencari Antonio Nusa, masuk dari pertahanan dari Inggris, masih Antonio Nusa di sisi kanan pertahanan, tetapi nanti kutak-kutik dia sayang sekali terlepas penguasaan bola. Datang lagi penguasaan bola dari Norwegia di sektor sebelah kiri, berputar-putar Rogino Wolfi tadi. Sanderberg mundur sedikit ke belakang, dia memainkan kepada Odegaard, mencari Orsnes kini di sektor sebelah kiri, kirimkan lagi kepada Oscar Bock di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, masuk ke kotak penalti, berbahaya, kirimkan lagi mundur ke belakang pemain Norwegia, kirim lagi ke Sanderberg, masih Sanderberg menguasai bola, sodorkan lagi pada Antonius di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, kirimkan tendangan, sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi, tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi, kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada John Stone. Masih John Stone mencoba menggiring bola, membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan dekati garis tengah. John Stone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris, bayangi oleh Antonio Nusa, kembalikan lagi pada John Stone. Menguasai bola. John Stone alirkan lagi kepada Konsa. Balikan lagi kepada John Stone. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka, namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi, lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya akan terjadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly, mas nomor punggung 25 yaitu Spence, digantikan O'Reilly. Barang ke dalam bagi Inggris kini, sudah dihadapi oleh Konsa, sudah kepada pada Rhys James, mundur ke belakang kepada Guehi, alirkan lagi pada Spence yang masuk di babak yang kedua ini, alirkan kepada Eze, alirkan lagi mundur ke belakang, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masuk di menit ke-86 babak yang kedua ini, kita nantikan. Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan, ini serang Inggris, berikan kepada Bukayo Saka, mundur kembali kepada Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola, dari Rhys James, sodorkan bola ke depan. Bayang Bellingham dari mundur ke belakang lagi pada John Stone. Menatap ke depan John Stone, nampaknya melihat Eze di sana. Eze kontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze, sodorkan lagi pada Henderson, balikkan kepada Spence, mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice. Lagi mundur lagi pada John Stone, lagi pada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka, masih Saka. Mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melatih satu pemain dari Inggris. Norwegia berbahaya, Bukayo Saka lipat umpan, berbahaya. Oh, dibuang saja oleh Orsnes tadi. Langsung megang umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice. Mencoba giring bola kini, sodorkan lagi. tendangan dari Norwegia, namun membentur kembali pemain dari Norwegia. Tadi upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan nampaknya menghasilkan tendangan menjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze yang akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Johnstone, Eze. Konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg yang menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menantikan Konsa. Jose Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukan Rogers, kita nantikan akan seperti apakah, bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di lini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Moller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16, Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sendiri dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia, kini menguasai bola. Petik Berg angkat langsung ke depan bagaimana tadi. Hager, pemain-pemain Erling Haaland, terjadi perhentian bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun, mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osmas. Masih Osmas kirimkan tendangan atau umpan dari Brasil, ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob, jadi berebutan dengan Spence nampaknya. Setelah Harry Kane, kini bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, cari sodokan kepada Spence, lama lebih terlihat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menguasai bola, bayangi oleh Spence. Berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri. Terganggu tadi bagaimana Spence yang coba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bob, namun terlepas menguasai bolanya. Spence kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, nanti membentur, masih dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodorkan lagi kepada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodorkan kembali, dibayangi oleh Osnes. Terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja, nanti di Three Lions, sodorkan melalui Elliot Anderson, kemudian ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sodorkan oleh Johnstone. Masih Johnstone di babak tambahan, set time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit, sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodorkan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Eze, bayangnya Osnes berputar-putar, Eze mencari celah, pendek saja. Kemudian lagi pada Elliot Anderson, sodorkan lagi, mencoba mencari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, pengawasan bolanya terlepas Harry Kane. Coba dikuasai oleh pemain dari Norwegia, Martin Odegaard. Martin Odegaard dibayangi oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager, kuasai bola Ager. Sodorkan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Nyland menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. ada Hagen di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rogers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocok saja keluar lapangan tadi oleh Hagen, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya di menit akhir babak yang kedua ini, sisa beberapa menit saja. Hagen masuk tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput, kita nantikan. Hagen sambil memegang kaki kirinya yang tak mengalami kram, kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola, gerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, dengan pemburu Stadion Miami pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hagen nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hagen sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hagen di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
4: Baret.
5: Terlihat kemar ya. Bagaimana tadi rebutan Hagen dengan Rogers. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih, Bung?
1: Ya, ini masuknya Rogers ya, tadi juga ada Jets fans. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya. Karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
5: Ya, Bukayo Saka mundur sampai ke belakang, Elliot Anderson lagi pada pas Spence. Masuk di babak yang kedua ini, Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan, dibayangi oleh Osnes. Masih Eze coba ke tengah, dia menggiring bola, terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rogers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone, ada Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang Johnstone, kirikan umpan, berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang ciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nylon, tim penjaga gawang Norwegia, melakukan tendangan gawang sudah dilakukan dalam lambung tinggi, melewati dari setengah jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnston. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze, terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi. Dua tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala plontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nylon. Alirkan lagi, ada juga Sanderberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nylon. Yang oleh pemain dari Inggris, Nylon angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggal guys dari Antonio Musa, namun kembali kepada Chris James, namun berhasil dipasai tadi dilakukan oleh Chris James, lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Coba kini Inggris membangun lagi, lihat Anderson, Bukayo Saka kirimkan mundur ke belakang, pengasahan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Chris James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Tersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini. Lemparan kedang sudah dilakukan, mundur saja kepada Nylon. Sebelum perebutan dari Hagen nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput pasir, memimpin jalannya pertandingan.
3: perhatikan sejenak pertandingan. Clement, ya, nampaknya
4: Bellingham
3: dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham

0: menit. Thailand depan pertahanan gawang sudah dilakukan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Spencer-nya menghalau dengan sundulan kepalanya. Namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia. Kita nantikan bola dihadapi oleh Osnes. Osnes berusaha memberikan hodokan bola saja jauh depan, dihalau saja oleh Spence. Namun wasit sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1. Norwegia menghadapi Inggris nih, Bung Jupri.
1: Semakin panjang ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka bermain lebih menekan, dan ada beberapa peluang tadi yang sebenarnya kita didapatkan, dan masuknya Nusa dan juga Oscar Bob memang membuat Norwegia menjadi lebih berbahaya, terutama dari sisi flank ya. Karena memang dua pemain ini sangat baik dalam hal bagaimana melakukan penetrasi, kemudian duel satu lawan satu. Dan Odegaard juga di babak kedua ini terlihat memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam mengontrol permainan. Sebaliknya Inggris kesulitan mereka untuk bisa memberikan tekanan, dan praktis tadi hanya peluang dari Eze, dan kemudian juga tadi penetrasi dari Bukayo Saka yang sayangnya memang tidak ada tadi pemain yang menyambut. Kemudian tadi ada sundulan terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang yang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
0: Iya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih, Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
1: Iya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya. Terutama peran dari Eberzi Eze yang masuk di awal babak kedua, saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal. Memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rogers, ya, tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan di lini depan. Karena Rogers ini secara karakteristik agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua. Ini saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnson dan juga McGehee.
0: Iya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya, Bung ya.
1: Iya, itu dia dilemanya, adalah karena Eberzi Eze baru masuk awal babak kedua, rasa langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Eze tidak berkembang penampilannya, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan. Di bangku cadangan juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
0: Ya, namun kita juga melihat peran dari Reece James yang di slot yang di tengah nih.
1: Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ, tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Reece James akan main di bek kanan, tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi, karena itu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit. Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah, kondisinya tidak terlalu baik. Dan praktis Elliot Anderson yang dia memang sepenuhnya diandalkan di tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
0: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada pergantian pemain di kubu Norwegia. Jika kita melihat ini
1: Østigard,
0: nomor 24 dari Inggris. Sementara ini kita masih terjadi pergantian kembali posisi dan juga kick off dari extra time 2x15 menit akan dilakukan. Kapten kesebelasan tadi Harry Kane dan juga Martin Odegaard dari Norwegia.

0: Ya, Hegem nampaknya ditarik keluar. Pergantian pemain dari Kurbu Norwegia. Pemain yang pemain bertahan dari Norwegia ini, Østigard, ya, masuk di babak yang kedua ini, di extra time yang pertama. Kita nantikan seperti apakah jalannya pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris.
1: Ya, kedua tim saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertandingan di babak pertama extra time untuk babak 16 besar extra, ya, semifinal perempat final
0: Venezuela
1: perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Skor sementara masih 1-1. Kita masih bersiap untuk melakukan, Inggris kali ini akan bersiap melakukan kick off. Bola sudah ada di tengah lapangan, dihadapi oleh Jude Bellingham di sana. Pemain nomor punggung 10 dari Inggris sedang bersiap, masih juga masih menghitung mundur jamnya di sana. Saat lagi akan dilakukan oleh Jude Bellingham kali ini. Skor sementara masih 1-1. Digeser kali ini, Inggris berada di sebelah kanan. Masih berada di sebelah kanan dan juga Norwegia berada di sebelah kiri. Kali ini masih bersiap. Kali ini sudah dilakukan Jude Bellingham. Harus diulang sepertinya. Kali diulang, kali ini sudah dilakukan ke belakang langsung pada penjaga gawang Jordan Pickford. Kali ini pemain Inggris bangun serangan pendek saja, Jordan Pickford pada Gehi. Kali ini John Stones menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia kanan, di sana ada Rhys James, menor punggung 24. Kembali lagi kepada Anderson. John Stones kali ini belakang, geser kepada Gehi, nomor punggung 25 di sana. Stones kali ini kepada Eze, masih mencoba menguasai bola. Eze putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, lebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh pemain nomor punggung 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Dan nomor 8 Anderson pada Rhys James, geser ke kanan kali ini. Dari sektor ini kanan ada Bukayo Saka, kali ini masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh main nomor 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia. Akan dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya. Beberapa pemain dari Inggris juga sudah tampak batu serangan. Selain Jude Bellingham di sana ada Rhys James juga. Kemudian ada Eze serta ada Spence juga. Dan dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, merancang-rancangnya sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung. Yang dituju adalah Eze tadi, namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, misalnya umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane. Namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nyland. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Rhys James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pertahanan dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 21 dari Inggris. Ke tengah kali ini dia menurut Ibas yang coba masuk, coba langsung dalam kotak penalti. Bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nyland tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Rubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17, Rogers dari Inggris, lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nyland. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
2: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya. Kita cermakan dari kiper Norwegia, Orjan Nyland, yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan. Dan ya, terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
1: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, di mana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Bali Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia. Kali ini ada Horsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan sana, belakang pada Odegaard lagi. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan, Odegaard dari Norwegia, bayangi oleh Jude Bellingham, dia bergeser ke sebelah kiri, Sanderberg sana. Di mana kali ini ada dari Skarbov sepertinya, patahkan pagi oleh pemain-pemain dari Inggris kali ini. Masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 di sana masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, juga sama dengan Nyland, dengan dipatahkan tadi oleh pemain Inggris kali ini. Di sektor kiri, pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi, Eze dengan Spence. Namun salah umpan kali ini, Odegaard mencoba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja kanan dia yang dituju adalah Reece James, namun berhasil di menyentuh kaki dari Musa tadi. Umpan ke dalam untuk Norwegia. Masih kami untuk Inggris di sektor kanan, kanan dari Inggris kali ini. Tadi sempat berhasil melakukan serangan, terlepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, di mana pemain pengganti dari Hakim ini juga membantu Østigard. Kali ini Odegaard lagi masih membangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka. Geser lagi, coba untuk membantu di sana ada Horsners pada menor punggung 8 di sana. Major masih mencoba untuk membangun serangan. Horsners kali ini menor punggung 14 sektor kanan, belakang lagi. Masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard di sana, dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayang-bayang satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada penjaga gawang Nyland. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini masih mencoba melakukan umpan 1-2, membongkar pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia dari sayap kali ini, umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia. Sektor tengah lagi, kembali kepada Odegaard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Umpan langsung terobosannya, berlari dari belakang kali ini Spence, atau menor 17 dari Inggris tadi, berhasil dibuang saja oleh main Norwegia, main belakang Norwegia. lemparan ke dalam untuk pemain Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Henderson tadi, kanan dia, masih membawa bola lagi sektor belakang sendiri. Wehi geser kepada Lenor, umur 25, Spurs. Masih Eze ternyata yang dibawa oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola, Eze jatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti, berbuah pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel main Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan hukuman penalti. Masih dicek dulu oleh VAR, sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam atau di sekitar stadion. Beberapa ruangan di dalam stadion, masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Ya, sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Bayman Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
3: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
1: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung-pendukung Norwegia tadi, sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih ya. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini, penetrasi dia. Berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lempar ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Bagaimana tadi Henderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri, di lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterberg kali ini coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Dia sama dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris. Odegaard, Osters tadi geser lagi ke belakang dia. Nomor punggung 5 dari Inggris geser lagi kali di Oscar Bob dari sektor kanan lini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain dalam kotak penalti kali ini. Nusa hampir saja Sedangkan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh Maynor Bungunam dari Inggris tadi. Di luar, di sekitar kotak penalti, Tonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi. Namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi. Menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR nggak nih, karena sempat nyentuh tangan nih teman nggak. Dengan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia, di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Bersiap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan Sander Berg, lebar kepada Osners. Masih Osners. Sektor sayap kanan kali ini, bagaimana Nusa, Odegaard, masih Odegaard, bawa bola makin mendekati kotak penalti. Osners kali ini langsung, Osners dalam kotak penalti, langsung diamankan dengan baik oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Ya, masih coba lempar oleh Pickford, yang dituju adalah Maynor Pung 21 dari Inggris di sana, masih terjatuh tadi. Maynor Pung 21 dari Inggris. Bagaimana Eze? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kuasai pemain Norwegia kali ini. Di sektor lini belakang pertahanan mereka. Jauh Odegaard menjemput. Langsung ke kanan Olsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Fans tadi, Osners langsung ke tengah, yang dituju adalah Erling Haaland, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris coba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian. Main Norwegia 25 dari Inggris, Spence masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia. Bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham. Balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri. Lini serang dari Inggris. Bekerja sama dengan Eze dia. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham. Namun berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor 17 Rodgers di sana. Bekerja sama dia dengan Anderson. Balik lagi kepada Anderson dan Rodgers. Si Anderson lebar pada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, dibayangi oleh dua pemain Norwegia di sana. Belakang pada Rhys James dia, balik pada Rodgers. Anderson masuk kami umpan langsung dalam kotak penalti, dan dituju di sana adalah Eze. Masih Eze, sepertinya offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung umpan langsung depan, yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain Inggris. Harry Kane coba bawa bola kali ini bekerja sama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangkan dulu main di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung umpan kepada Bellingham, tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia. Namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia maksud kami. Pada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Hasid meniupkan peluit. Tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia. Di sisa yang pertama extra time, kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jupri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bang Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia, ya. Orjan Nyland yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morgan Rogers yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main lebih baik setelah dimana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen dimana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat defense dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena tidak ada pelanggaran dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar.
0: Harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul.
0: Tidak ada pilihan lain kan.
1: Tidak ada pilihan lain.
0: Ya.
1: Mereka harus
0: paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya paling tidak ya. Harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan, memaksimalkan peran dari Haaland. Karena memang di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
0: Ya, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: Bung Jubri ya. Iya, pertandingan seperti pertandingan sebelumnya. Karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang juga dari lini kedua. Ini yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya, jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya, dicadangkan begitu ya.
1: Ditarik diganti Strand Larsen. Jorgen Strand Larsen, pemain yang juga punya postur menjulang juga. Pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya tidak biasa. Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain? Atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Tapi kalau melihat pemain Haaland dalam beberapa kali pertandingan kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial begitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini karena memang mereka butuh gol dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan,
0: Bu. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya itu dia persoalannya, kalau kita masuk Strand Larsen tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya untuk tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time yang kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Ini serangan dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa dari kotak penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri. Mengirimkan umpan namun bentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola. Masih Osnes namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana Osnes. Main Norwegia Jude Bellingham tadi. Dilakukan oleh Sander Berg. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Johnstone dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia. Musuh gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan bola-bola dia pertahanan dari Norwegia dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James
3: Sodorkan saya mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi bertahan dari Norwegia terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Stigard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Nylon. Ada gawang dari Norwegia yang menggunakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan penanganannya lama-lama di daerah pertahanan, mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnstone juga coba dikejar lagi, nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Ostigard. Ada gawang Thailand kini menguasai bola. Ostigard kini sedotkan sektor sebelah kiri, cari pada Sanderberg kini menguasai bola. Dari Norwegia mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah, menggiring daerah pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi pada Oscar Bob di sektor sebelah kanan, mulai diserang dari Norwegia. Kembalikan lagi pada Sanderberg, kembalikan lagi pada Oscar Bob, menatap ke depan Oscar Bob. Kita nantikan Oscar Bob disambung dengan Patrick Berg yang tepat nanti kirim tendangan, namun melesat saja tendangan Patrick Berg yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, ada Spence ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sodokan kepada Elliot Anderson, dibayangi oleh Patrick Wood, angkat langsung ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia, ada Antonio Nisa. Jadi perebutan di sana, mencoba lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini, mencoba menguasai bola. Harry Kane coba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia ke Saka, Bistos Bukayo Saka mencoba lewati. Bagus saya korek, tapi nanti kira tendangan. Sayang sekali, tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi, serangan lagi dari Inggris. Ada Spence, lepas ketirakan, datang lagi Bukayo Saka, berhasil ditepis lagi oleh Nylon untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi, ada Reece James, sodorkan lagi ke tengah, ada Rogers, mundur ke belakang, ada Guehi, ada Johnstone di sana, alirkan kepada Elliot Anderson, masih Johnstone, Rogers, Elliot Anderson, ada Reece James, coba dapat kanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan, mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun nampaknya posisinya sudah offset tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham dicetak gol kedua bagi Inggris. Gantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, lari keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, digantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard ini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg, sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Ostigard dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di extra yang kedua, kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Reece James. Jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnston disuruh kirimkan bola ke depan, jatuh lagi di oleh Sandberg, pemain Norwegia. Bayangin ke Saka, mundur lagi ke belakang. Agel gimana Bajor kini, sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola. Akhirkan lagi ke sektor sebelah kanan, The Pedersen. Coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence ini. Sektor sebelah kiri tengah lagi dari Ager, mencoba membantu serangan. Alirkan lagi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ada Oscar Bock di sana. Oscar Bock dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang, The Pedersen kirimkan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Odegaard mencoba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini hadirkan lagi pada Antonio Nusant. Sektor sebelah kanan pertahanan Inggris ada Sandberg juga coba mencari celah, nampaknya pemain Inggris ada Martin Odegaard, ada lagi Pedersen. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya namun berhasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Ada Antonio Nusant di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Di sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus kulit bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Oscar Bock sudah dilakukan oleh Martin Odegaard. Mencoba disundul saja, ada lagi Oscar Bock, lompat tendangan, lesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bock, memanfaatkan bola liar tadi namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia yang begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sandberg, coba melengkapkan ada Patrick Pedersen di sana, coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris, ada Sandberg kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi sektor sebelah, ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, sodorkan lagi bola, namun dibayangi oleh Rhys James, dibenturkan saja ini kepada Antonio Nusa, bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, mengambil ancang-ancang mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan di udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan. Mencoba lagi ada Patrick Berg, mencoba mulai 1-2 pemain dari Inggris. Terjatuh Patrick Berg, dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Stein Larsen, namun harus berjanjang tadi bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antonio Nusa, terjatuh Antonio Nusa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan ruang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan dengan kewalangannya, konsentrasi. Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Namun bola masih dikuasai, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Kurang tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju sekulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah person Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Itu jika berhasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia ini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antoni Nusa kini dilayangi oleh Rhys James. Masih Antoni Nusa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tanda dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris, Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan makin menegangkan detik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Bukayo Saka menguasai bola, sodokan bola ke depan dibayangi oleh Osner tadi. Oleh Antonio Nusa bersama dengan Miguel Ospina tadi mengembalikan lagi kepada Nusa. Masih Nusa dibayangi oleh Rhys James. Masih Nusa mundur ke belakang, namun pelanggaran atau offside tadi menempatkan posisi dari Antonio Nusa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Kurang lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford yang menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, menetapkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dari kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn. Main mundur ke belakang lagi pada Pickford. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan Pickford. Cari Johnstone, angkat ke depan Johnstone, berbahaya. Oh, berhasil dipotong oleh Osnes. Angkat langsung mencari Oscar Bob di sana. Dipotong saja oleh Burn. Coba dikejar lagi oleh Spence. Spence, namun keluar lapangan tadi. Ada penguasaan bola dari Spence yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris, nampaknya sudah dilakukan oleh Spence, kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane, kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar dia, dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi, penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia, sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Harry Kane, dan lemparan ke dalam oleh Spence. Bayangin lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rhys James, dari upaya Saka mundur ke belakang ada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Jordan Pickford gerakkan bola langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia, Sanderberg mundur kepada Osnes, melihat ke depan Osnes, berhasil memberikan. Ada Pedersen di sana mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar dia, Eze coba kirim membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya Norwegia mencoba mulai. Antonio Nusa kirimkan lagi, ada Antonio Bob, oh berputar dia, langsung saja disapu lagi oleh Spence, kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia. di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time. Island kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam, kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan. Ya, Clement Turpin sudah meliupkan fluid panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.

0: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Tri Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
1: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Bagus, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian baik juga di babak kedua, artinya ada peningkatan penampilan, tapi di babak tambahan Inggris kembali lagi dengan penampilan mereka yang saya kira juga sangat-sangat stabil. Tapi catatan buat Inggris adalah sebenarnya Harry Kane tidak terlalu terlihat di pertandingan kali ini, maksudnya sebagai goal getter ya, sebagai mesin gol utama Inggris. Untungnya memang Inggris punya Bellingham, sehingga memang akhirnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berkurang lah, artinya maks dan api hilangnya performa dari Harry Kane tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bomber andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris. Artinya sangat minimal sentuhan bola yang dilakukan oleh Erling Haaland di kotak penalti, dan hanya satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan off target. Jadi hanya 2 tembakan yang dilakukan oleh Erling Haaland di 90 menit dia sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
0: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan. Sudah bisa mengantisipasinya begitu kan.
1: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga McGinn, ini kan sama-sama pemain City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik, artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar tidak sampai kepada Haaland yang kita tahu memang sangat-sangat berbahaya kalau memang dia mendapatkan peluang yang bisa dikatakan terbuka.
0: Oke, kita akan mendengar Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Bung Zaini. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan Bu Indra.
2: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris, itu kuncinya. Sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Fokus sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya, tapi memang ini apa, pertandingan yang seru sekali, permainan yang hebat.
0: Terima kasih banyak Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi Pak.
3: Pagi.
0: Ya silakan Pak Upi.
3: Sayangnya anu ya, kalau top scorer tinggalkan segera anu, segera Amerika sekarang. Ini artinya saya anu ya. Kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lebih tadi oleh pelatih Norwegia untuk menarik Haaland keluar, jadi mungkin gitulah.
0: Baik Pak Opi, terima kasih banyak ya Pak Opi ya. Pagi Pak. Berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
0: Silakan. Jaya. Langsung Pak Arok.
4: Selamat pagi Bung Jani. Ya,
0: pagi Pak Arok.
4: Wah ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah ini soalnya pasti menang, soalnya gempurannya diserang terus ini Norwegia tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
0: Wah itu musuh pembuyutan itu Pak.
4: Iya pasti dari dulu.
0: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu Pak.
4: Iya waktu panas ya. Iya ini sekarang malah gendam bisa jadi ini Inggris ini pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas pasti gol pasti Bung Jaini.
0: Iya.
4: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan, kalau Messi ini lepas ya.
0: Baik, Pak Rok. Terima kasih banyak, Pak Rok. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rok. Berikutnya ada Pak Kore di Polewali Mandar. Pak Kore, selamat pagi juga Pak. Salam olahraga.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Kore. Silakan Pak Kore.
5: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya. Ya. Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Nanti ketemu ya sama Argentina ya.
0: Ya. Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih Pak Sile, bagaimana nanti ya kalau Argentina menang bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
5: Pasti menang. Pasti menang. Nah, kecuali ini Pak, kalau apa namanya Spanyol ya itu masih betul ya.
0: Ya ya.
5: Karena ini kiper saya ini Spanyol.
0: Baik, Pak Gore. Iya. Terima kasih banyak ya, ya Pak Gore. Ya. Pagi, salam olahraga, ya. Pak Gore ya.
5: Salam olahraga.
0: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga ya.
0: Silakan Pak Daniel.
6: Jadi, saya juga salam mengucapkan selamat buat tim karena ya. Kreatifnya, strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu.
0: Ya.
6: Itu sudah kuih kok strategi dari Thomas Tuchel yang bagus.
0: Ya.
6: Jadi selamat buat tim ini, ketemu siapa? Pemenang antara siapa?
0: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
1: Argentina.
0: Oh, Argentina dengan Swiss.
6: Oh,
0: iya.
6: Argentina supaya perang Malvinas.
0: Ya, nah itu dia Pak. Cerita lama ini kan, masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Iya, iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daniel ya. Pagi, Pak. Oke. Okay. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi, Pak. Salam olahraga.
7: Selamat pagi.
0: Pagi.
7: Om, iya. Ada saking senangnya ya.
0: Iya.
7: Inggris dapat ya.
0: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini kalau begitu.
7: Ya, nanti di semifinal.
0: Oke. Okay.
7: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Selamat olahraga begini.
0: Baik, selamat olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistiknya, statistik ya. Dari pertandingan ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa Bung Jupri?
1: Ya itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi dominasi dipegang oleh Inggris.
0: Ya.
1: Tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua, dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul position meskipun tipis ya.
0: Yeah.
1: Dan peluang mereka juga punya peluang yang cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya. Kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa menggantikan peran dia di depan.
0: Iya, beda dengan Inggris ada Jude Bellingham ketika Kane tidak aktif begitu ya.
1: Ketika Kane tidak aktif masih ada Jude Bellingham. Jadi itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
0: Itu kalau kedalaman tim ya, individu ya.
1: Individu. Yeah. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
0: Yeah.
1: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh, dan Nyland yang dibawa Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ, bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua, tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel,
0: memungkinkan
1: memang sangat-sangat luar biasa.
0: Nah, ini sedikit prediksi, Bung Jupri.
1: Yeah.
0: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu.
1: Yeah, yeah.
0: Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
1: Yeah,
0: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan. Tuhan,
1: bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
0: Oh iya, betul.
1: Saat Diego Simeone berakting pura dilanggar, ini yang akan memanaskan perseteruan. Tapi sebelum itu tentu Argentina harus menuntaskan tugas terlebih dahulu, kalahkan Swiss, karena Swiss bukan lawan yang mudah. Mereka tim yang disiplin, jadi butuh mungkin magis dari Messi lagi untuk membawa Argentina melaju ke semifinal untuk bertemu dengan Inggris.
0: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Salam olahraga Bung Jupri. Sampai jumpa Bung Jupri ya.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep pagi ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta kembali. Kali ini untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.